So ododa me briya bo modena neti abaka ebenak wo connect fm na oma we nyindare papa obama unyi swenyinara apapa medasi.